0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Cengi가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Are you on your way?
2: Yaelah Inggris, gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location.

Berbagai Etnik. Terkenal dengan suku menutup diri dari luar, ribuan suku Badui akan keluar dari daerahnya. Tradisi ini akan diisi dengan prosesi silaturahmi antara masyarakat suku Badui dengan pemerintah setempat yang dinamakan Seba. Suku Badui akan menyerahkan hasil bumi kepada wakil pemerintah. Kemudian mereka juga akan berkunjung ke para pemimpin untuk menyampaikan amanat dan hasil panen selama satu tahun. Namun tak semua masyarakat Badui bisa ikut dalam prosesi ini, karena akan dipilih masyarakat yang memiliki fisik kuat dan mampu berjalan berkilo-kilometer. Tradisi Seba ini memiliki tujuan berupa harapan, keselamatan, dan ucapan syukur.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History.
1: Tanggal 5 Juli 1687 menjadi tonggak penting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Pada hari itu, ilmuwan asal Inggris, Isaac Newton, menerbitkan karya monumentalnya, Philosophy Natural Principia Mathematica, atau lebih dikenal sebagai Principia. Melalui buku ini, Newton mengenalkan 3 hukum gerak dan hukum gravitasi universal yang menjelaskan bagaimana gaya mempengaruhi pergerakan benda serta mengapa setiap benda di alam semesta saling tarik-menarik. Teori tersebut mampu menjelaskan berbagai fenomena alam, mulai dari benda yang jatuh ke bumi hingga pergerakan planet mengelilingi matahari. Selama lebih dari 2 abad, Principia menjadi dasar perkembangan fisika modern dan membuka jalan bagi kemajuan di bidang astronomi, teknik transportasi, hingga eksplorasi ruang angkasa. Meski kemudian beberapa teorinya disempurnakan oleh Albert Einstein, karya Newton tetap dikenang sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah sains yang mengubah cara manusia memahami alam semesta.
2: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Play Radio. K Etnik. Tarian ini menjadi salah satu tarian tradisional paling dikenal di Indonesia, yaitu Tari Saman. Tari Saman merupakan tarian yang aslinya berasal dari dataran tinggi Gayo dan mulai terdokumentasi pada abad ke-14. Tari Saman sendiri sebenarnya merupakan media berdakwah yang memanfaatkan seni tari. Sebelum tarian ini dimulai, biasanya akan ada seorang yang berperan mukaddimah atau pembukaan yang menyampaikan nasihat dan pesan mendalam pada penonton dan pemain tari ini. Selain itu, Tari Saman juga syarat akan nilai-nilai keislaman, sehingga memiliki nuansa dakwah yang sangat kental ketika ditampilkan.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Gay History.
1: Tanggal 5 Juli 1996 menjadi salah satu momen bersejarah dalam dunia sains. Pada hari itu, seekor domba bernama Dolly lahir di Roslin Institute, Skotlandia sebagai mamalia pertama yang berhasil dikloning dari sel tubuh manusia. Keberhasilan ini dicapai oleh tim ilmuwan yang dipimpin Ian Wilmut dan Kate Campbell melalui teknik pemindahan inti sel. Meski Dolly lahir pada Juli 1996, keberhasilan eksperimen ini baru diumumkan kepada dunia pada Februari 1997 dan langsung mengembarkan dunia ilmu pengetahuan. Kelahiran Dolly membuka peluang besar bagi perkembangan bioteknologi, mulai dari bidang kedokteran, peternakan, hingga konservasi satwa langka. Namun, pencapaian ini juga munculkan perdebatan etika, terutama terkait kemungkinan kloning pada manusia. Meski Dolly mati pada tahun 2003, namanya tetap dikenang sebagai simbol revolusi bioteknologi yang membuka babak baru dalam penelitian genetika dan rekayasa biologis di seluruh dunia.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di
4: K-Back.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. KEI Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming KEI Radio Jember di browser kamu.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

KK Free Day sudah siap untuk menemani kamu di siang hari ini Sobat K. Senang sekali Alifa bisa bergabung lagi bersama kamu di K Free Day, karena sudah ada beberapa pesanan lagu sebenarnya ya dari beberapa waktu lalu yang Alifa janjikan di sini aja, di K Free Day aja, malah diminta di K Perspektif Sobat K. Mudah-mudahan hari ini pada bergabung ya, untuk yang beberapa hari aktif kemarin joinnya di K Perspektif, mudah-mudahan hari ini bisa gabung di K Free Day dan kita bisa berkabar, update informasi terbaru, lagi liburan di mana, dan juga tentu saja lagu-lagu favorit kamu bisa kamu sampaikan juga Sobat K. Serta Sobat, kita juga sudah ada Sobat K yang udah setia banget mengirimkan WhatsApp ingin diputarkan lagu dari jam 8 tadi ya, jam 9 Mas Alifa, jam 9:30 ada Sobat Ayu Dia Aisyah, kemudian juga ada Sobat Gak Ada namanya Sobat Gak Ada, ini minta diputarkan lagu juga. Kalau Sobat Ayu Dia nih ingin diputarkan lagunya Noah sama Seventeen, dan juga kalau untuk Sobat Gak Ada ingin diputarkan Marshmello yang Alone dan juga RCD yang Locked Away. Siap, nanti Alifa search dulu lagunya, ada beberapa yang Alifa harus konfirmasi dulu ke MD ini nampaknya. Jadi untuk beberapa lagu yang sudah bisa Alifa putarkan, ditunggu dulu ya, sambil kita nikmati satu single dari Lisa featuring Anita Rema berikut ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Carefree Day hari ini dimulai dengan lagu-lagu favoritnya Sobat Nggak Ada dari RCD yang Locked Away tadi featuring Adam Levine ya. Dan juga ada Sobat Ananta Ari yang ingin diputarkan lagunya Tulus yang terbaru judulnya Teh Hijau. Ini tadi beruntung banget loh, kita langsung ajukan ke MD dan langsung ACC untuk lagu ini. Jadi tadi langsung Alifa putarkan lagu dari Tulus judulnya Teh Hijau. Sobat, kayak keren banget loh pendengar-pendengar kita ini. Sobat Ananta Ari hari ini kasih kita new reference lagunya Tulus yang Teh Hijau, lagu-lagu terbaru. Kamu juga Sobat Kek, kalau misal kamu dapet nih dari idola favorit kamu ya, lagunya dia yang ternyata udah rilis tapi kita masih belum putarkan, kamu bisa minta di Carefree Day. Nanti kalau emang udah masuk kita akan putarkan, kalau belum masuk kita langsung akan ajukan kayak sekarang gini. Dan ini bukan yang pertama kali ya, sebelumnya juga ada beberapa pendengar yang waktu itu kalau nggak salah lagunya Olivia Rodrigo yang pada saat itu baru rilis belum seminggu yang lalu dari Alifa siaran Carefree Day, dan ternyata udah langsung masuk. Waktu itu judulnya apa ya, Drop Dead kalau nggak salah. Luar biasa emang pendengar Kiridio, terima kasih loh sudah bergabung, dan mudah-mudahan ini bisa jadi mood booster ya untuk Sobat Ananta Ari dan juga Sobat Gak Ada hari ini. Alifa masih tunggu untuk kamu yang lagunya masih belum diputarkan, kemudian masih belum kirim lagu favorit juga bisa langsung sentil-sentil Alifa lagi via WhatsApp ya di 0811 378 1029. Melihat kondisi cuaca siang hari ini yang terik banget Sobat, kayak asli deh jam 12.19 kondisinya panas banget. Untuk kamu yang mau beraktivitas siang hari ini, sunscreen, sunblock jangan sampai lupa, kemudian air putihnya juga jangan sampai lupa. Serta Sobat K, kamu bisa terus berkabar soal, oh iya ini kan masih libur panjang dan tanggal muda, biasanya pada ngumpul numpuknya di mall-mall nih, bisa kabarkan juga ya untuk mall-mall Kabupaten Jember yang mungkin sekiranya udah terpantau full atau kondisi terbarunya gimana, parkir areanya udah antri, bisa kamu kabarkan di WhatsApp kita di 0811 378 1029 Sobat K, karena ini juga pekan yang cukup ramai dan bisa dibilang pekan yang cukup sibuk, karena kemarin juga kita kan di hari Kamis ya Sobat, ini kita malam jam 7 sampai jam 8 sampai closing itu kita berbincang dengan panitia pelaksana dan juga pengurus pusat dari KUJ Sobat K, karena memang dari tanggal 3 sampai hari ini tadi pagi tepatnya ya Sobat K, itu dilaksanakan KUJ Fest. Ini memang pekan reuninya alumni-alumni Universitas Jember, dan pada saat itu juga disounding sama Pak Abdul Khalid dan juga Bapak Rohman ya, kalau memang pada hari itu ya Sobat K, di malam Jumat ya tepatnya itu, hari Kamis kita talk show, berarti hari Jumat ya, di malam Jumat itu kita dikasih Bapak Hendra dan juga Bapak Abdul Khalik waktu itu yang kita berbincang bersama ya, itu menyampaikan juga kalau memang di hari Kamis malam itu datang banyak sekali alumni-alumni Universitas Jember dari luar kota. Kemungkinan besar kalau hari ini, kan ini end festivalnya kan tadi pagi ya, kemungkinan besar sekarang masih jalan-jalan lah ya di kawasan Kabupaten Jember. Bisa kali ya di-share bagaimana keseruannya dan keramaiannya hari ini di titik-titik tempat pariwisata Kabupaten Jember, sambil kamu share lagu favorit kamu di WhatsApp kita di 0811 378 1029 seperti biasa ya Sobat.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

KK Free Day masih menemani kamu ya Sobat KD siang hari ini. Dan tadi kita sudah putarkan lagu-lagu favorit kamu ya. Tadi juga sudah bergabung juga ada Sobat Andini ingin diputarkan lagunya Gea Indrawari yang Penyihir. Sudah Alifa putarkan dan juga ada apresiasi nih. Salam untuk MD-nya K-Radio. Kata Sobat Anantari, MD-nya luar biasa, lagu-lagu baru langsung bisa diputar. Waktu itu minta diputarkan lagunya Shakira yang Dai-Dai juga langsung ACC diputerin padahal masih baru. Ya, betul sekali karena MD kita tuh peka banget sama lagu-lagu baru, cuman emang karena bikin playlistnya tiap hari, akhirnya kadang itu ada beberapa lagu yang gak kenotis gitu Sobat K. Nah itulah tugas kamu setiap hari Sabtu dan Minggu untuk kirimin lagu-lagu favorit kamu, baik itu lagu baru ataupun lagu oldies juga gak apa-apa ya. Kalau misalnya masuk ke playlist dan konsep kita juga akan tetap Alifa putarkan. Jadi yuk, yang belum diputarkan lagu favoritnya bisa langsung di 08 11 378 10 29 Sobat K. Dan juga tentu saja di siang hari ini ya, kita akan tetap berbagi informasi terbaru Sobat K. Bagaimana kondisinya di sekitar Papuma? Alifa pengen tahu deh, untuk kawasan Papuma ini apakah sudah mulai terlihat ramai di hari Minggu ini, atau mungkin keramaiannya meluas ke wilayah-wilayah lain Sobat K. Maksud Alifa ke pantai-pantai lain di sekitar Papuma, karena kan di situ ada Watu Ulo, kemudian juga di sekitar sana ada, ini yang terdekat sama Papuma Watu Ulo ya, kemudian juga di sekitar sana tuh ada Pantai Pancer Puger, ada Payangan. Nah apakah juga di sana terlihat keramaian Sobat K, terlihat euforianya? Bisa kamu kabarkan update-nya di WhatsApp kita seperti biasa 08 11 378 10 29.

0: Juga Sobat Kis sudah bergabung di WhatsApp kita, ada Sobat ini. Wait, Sobat gak ada. Oh iya, lagunya Marshmallow ya belum Alifa putarkan ya. Wait, sebentar Alifa search dulu. Waktu itu udah pernah Alifa putarkan gak sih? Marshmallow yang Alone ini. Marshmallow, Marshmallow. Yes, Marshmallow featuring Alan Walker gak sih? Nanti Alifa search lagi deh. Waktu itu Alifa inget Alifa sudah sempat putarkan Marshmallow yang Alone. Nah, ada. Nanti Alifa putarkan ya. Ditunggu dulu sambil kita dengarkan satu single dari featuring, oh enggak featuring. Ini judulnya Tame, judulnya Dracula dari Tame Impala. Tami Impala. Dan selanjutnya kita akan dengarkan lagunya favoritnya Sobat Gak Ada ini. Kemudian juga Sobat Ayu Dia. Yes, ini tadi yang bebas. Nah, ini masih Alifa ajukan. Seventeen juga masih kita ajukan karena Seventeen ini juga dari udah viral di beberapa sosial media ya. Ini nanti akan Alifa putarkan juga setelah di input sama MD kita. Ditunggu dulu ya, kita sambil dengarkan satu single Dracula berikut ini.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Sudah Liva putarkan ya, Marshmallow yang Alone dan juga Noah yang judulnya Bebas. Mudah-mudahan bisa jadi mood booster untuk kamu di siang hari ini ya Sobat K. Apalagi di jam 12.54 ini kondisinya terpantau sangat cerah. Dan juga tentu saja Sobat K, untuk kamu yang sekarang nih lagi ada di tempat-tempat wisata tertentu, apalagi nih masih musim libur panjang ya. Masuknya masih 2 minggu lagi gak sih? Iya nggak? 2 minggu lagi atau seminggu lagi? 2 minggu lagi ya kan? Masuk sekolahnya, ini bisa share juga. Bagaimana kondisi wisata yang sedang kamu kunjungi di siang hari ini, Sobat K. Selamat siang juga untuk Sobat Arif. Sudah bergabung di WhatsApp kita. Kata Sobat Arif ya, siang-siang panas gini makan apa ya enaknya? Panasnya pakai banget atau masih hot-hot potato? Iya, emang masih panas banget ini siang-siang kayak gini. Kalau rekomendasi makanan apa ya Sobat Arif ya? Kalau Alifa sih jujur, makanan-makanan yang siang-siang gini yang agak ringan terus didampingi sama es-es gitu kayaknya enak deh. Gado-gado terus pendampingnya es campur atau es alpukat. Wah, setuju gak? Atau mungkin ada inspirasi lain Sobat K untuk Sobat Arif, kira-kira siang gini pengen enaknya siang-siang panas gini makan apa? Kalau mau update lalu lintas masih aman-aman aja selama perjalanan dari pagi tadi, ya wes nek gitu request komposisi aja boleh banget. Rockabye-nya Clean Bandit bisa ya. Kemudian ada Shawn Mendes juga yang Senyorita. Wait, bentar ya. Ini kayaknya ada semua sih. Ada semua, tapi coba Alifa siapkan dulu. Siapa tahu bisa Alifa putarkan langsung setelah ini ya. Clean Bandit yang Rockabye gak sih ini? Wait. Yang, iya bener, bener Rockabye judulnya. Rockabye, wait, Rockabye baby, Rockabye itu kan yang featuring Anne Marie ada, dan langsung Alifa putarkan aja ya Sobat K, sambil kita tata juga lagu-lagu favorit kamu yang lainnya. Langsung kamu bisa kirimkan sekarang juga di WhatsApp 08 11 378 10 29.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Sudah Alifa putarkan ya Sobat Arif ya, kurang satu nih dari Alan Walker. Sudah Alifa siapkan ini dari, ini Alan Walker waktu masih featuring sama Sabrina Carpenter ya. Waktu itu Sabrina Carpenter masih belum se-hype sekarang. Lagunya judulnya On My Way, sudah Alifa siapkan, ditunggu ya. Dan juga selamat siang untuk Sobat Imawati, ini menanggapi juga yang tadi disampaikan oleh Sobat Arif ya, sekaligus mengabarkan update informasi terbaru di siang hari ini. Selamat siang juga Sobat Imawati yang cantik. Ini mengabarkan kalau siang hari ini Puger nih kondisinya panas. Informasinya di wilayah Kecamatan Puger sekarang lagi banyak acara karnaval petik laut Sobat K di setiap desa. Wah, keren banget. Aduh, Alifa pengen deh, mudah-mudahan tahun depan bisa join ya. Karena untuk tahun ini nih Alifa masih ada satu dan lain hal yang membuat belum bisa ini bepergian agak jauh ya, karena Puger kalau dari kota kan lumayan juga ya perjalanannya ya. Nanti akan Alifa coba tahun depan deh, pengen deh Alifa ngikutin kegiatannya, luar biasa. Akhir-akhir ini apalagi lagi banyak petik laut, karnaval petik laut ya, lebih tepatnya di setiap desa. Wih, keren banget. Kecamatan Puger luar biasa, ini patut ditiru Sobat ke kecamatan-kecamatan lainnya. Adakah mungkin ciri khas tersendiri juga? Dan juga kalau kita ingat karnaval ya, ini juga kita kan bulan Juli nih Sobat Kim, bulan Agustus nanti tuh biasanya udah mulai karnaval-karnavalan juga tuh di kecamatan-kecamatan lainnya. Jadi ditunggu aja ya, nanti euforianya akan kita nikmati bersama, euforia Agustusan. Dan juga justru bedanya kalau di Puger, pas Agustus sudah nggak ada lagi karnaval, kata Sobat Imawati. Sobat Keo, itu bedanya. Jadi nanti Agustus fokus ke upacara dan juga peringatan-peringatan lainnya ya. Tapi karnavalnya udah di bulan-bulan ini dibarengin sama momentum petik laut. Ih, keren banget pemerintah Kecamatan Puger. Luar biasa deh ini. Jadi satu bentuk penarik wisata tersendiri ya, penarik wisatawan tersendiri ya. Jadi kesana gak cuma menikmati pantai, tapi juga ada karnaval-karnaval dalam momentum petik laut yang dilakukan Sobat Cake. Kemudian kalau kata Sobat Imawati nih, kalau siang-siang begini enaknya minum es buah, karena di Puger juga lagi musim semangka, murah, meriah, dan manis. Wah, setuju sih Alifa jujur. Beberapa minggu ini juga Alifa suka banget beli semangka, karena semangka sekarang juga lagi bagus-bagus ya Sobat Imawati, di mana-mana gede-gede, merah-merah, dan juga ada yang kuning juga. Cuman bedanya kalau yang kuning itu Alifa belum nemu semangka kuning yang gak ada bijinya. Semangka kuning tuh masih bijinya luar biasa banyak banget. Kalau semangka merah udah berhasil ya untuk bisa ada semangka yang bijinya minim gitu. Kalau yang semangka kuning ini emang rasanya manis ya, cuman bijinya nih loh gede-gede. Jadi Alifa jujur lebih sering beli semangka yang merah. Kalau kamu Sobat K suka semangka atau buah-buah lain akhir-akhir ini, karena musim-musim ini emang mendukung buah-buahan jadi makin banyak macamnya ya Sobat Imawati ya. Jadi kalau siang-siang gini minum es buah emang beh, jadi satu ini nih, satu pilihan yang luar biasa Sobat K. Dan ingin diputarkan lagunya Ari Lasso yang seandainya sudah Alifa putarkan tadi ya Sobat Imawati ya. Dan juga sehat selalu juga untuk Sobat Imawati. Selain itu juga tidur siang bisa enak juga sambil dengerin K-Radio dengan komposisi-komposisi lagu istimewanya dari pendengar. Wah, ini juga jadi satu pilihan sih. Tidur siang tapi biasanya kalau tidur siang gini bisa bablas sampai sore gak sih? Biasanya ya, tapi gak apa-apa, biar nanti tenaganya untuk nanti malam dan besok bisa 100% lagi. Apalagi besok udah Senin lagi ya Sobat K. Terima kasih update-nya dan juga lagu favoritnya Sobat Imawati. Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu untuk Sobat Imawati sekeluarga ya. Dan juga ada Mbak Edi Rahma bergabung di WhatsApp kita. Mbak Edi Rahma ingin diputarkan lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Oke. Kemudian juga yang di cover sama Ayah. Bentar, Alifa ntar cari dulu ya. Kalau misal gak ada, ntar Alifa puterin yang asli Backstreet Boys. Gak apa-apa ya, yang Shape of My Heart-nya.
mudah-mudahan ntar tetap bisa jadi mood booster untuk sobat Edi Rahma ya. Alifah search dulu. Dan semoga tetap semangat juga untuk sobat Edi Rahma. Banyak rejeki selalu untuk sobat Edi Rahma. Sehat selalu, lancar selalu segalanya. Ini kita udah masuk ke semester kedua ya di tahun ini. Mudah-mudahan semua keinginannya terwujud ya, sobat Edi Rahma. Kemudian ada sobat Taufik. Taufik Subianto di Gebang ingin diputarkan lagunya Hindia yang Rumah ke Rumah. Oke, ditunggu ya. Kita nikmati dulu satu single favorit dari Sobat Arif berikut ini dari Alan Walker featuring Sabrina Carpenter dan Faruko, On My Way. I'm so-

0: History.
1: Tanggal 5 Juli 1959 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah politik Indonesia. Pada hari itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengubah arah ketatanegaraan Indonesia. Dekret ini diterbitkan karena konstituen yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar baru mengalami kebuntuan dan gagal mencapai kesepakatan. Untuk mengatasi krisis politik, Soekarno mengambil tiga keputusan penting, yaitu membubarkan konstituen, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, serta mengakhiri berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Keputusan tersebut mendapat dukungan dari TNI, Mahkamah Agung, dan sebagian besar partai politik. Sejak saat itu, Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin dengan peran presiden yang semakin dominan dalam pemerintahan. Hingga kini, Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikenang sebagai salah satu titik balik sejarah bangsa karena mengakhiri krisis konstitusi sekaligus menetapkan kembali Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara yang tetap digunakan hingga sekarang.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
6: Kamohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting...

0: KK Free Day masih menemani kamu ya Sobat K, tentu saja. Sekali lagi untuk yang lagunya masih belum Alifa putarkan, yuk sentil-sentil lagi Alifa di WhatsApp. Ini tadi yang Alifa inget nih Sobat Taufik ya, yang masih belum Alifa putarkan, masih masuk di playlist berikutnya, yaitu dari Hindia, judulnya Rumah ke Rumah. Tadi lagu favoritnya Sobat Imawati udah, kemudian juga Alan Walker yang On My Way juga sudah, kemudian juga Mbak Edi Rahma tadi minta diputarkan lagunya Shape of My Heart. Nah, kita punyanya yang Backstreet Boys aja sama Sting, Mbak Edi Rahma. Kalau yang Sting ini malah justru lagunya lebih tua lagi ya, masuknya ke backtrack. Jadi kita putarkan yang Backstreet Boys. Mudah-mudahan tetap bisa jadi mood booster ya untuk siang hari ini untuk Sobat K semuanya, Mbak Edi Rahma, Sobat Imawati, Sobat Arif, dan juga Sobat Taufik. Ditunggu dulu lagunya. Kemudian juga sudah ada Sobat Andini lagi ingin diputarkan lagunya Tiara Yang Tega. Sudah Alifa siapkan juga, tinggal ditunggu dulu ya Sobat K, sambil kita update informasi terkait dengan sekarang kan kita ada di, ini masih belum puncak sih, kita masih di awal musim kemarau Sobat K. Tapi kita untuk musim kemarau tahun ini tuh memang dikabarkan ini juga disertai dengan El Nino, sehingga nanti untuk musim kemarau ini diprediksikan itu akan berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang Sobat. Dan kita sudah dapat update di Kabupaten Jember, ini sudah mulai dirasakan adanya ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino yang juga terjadi Sobat K di tahun ini. Dari BPBD sendiri dikabarkan mencatat Dusun Bunder, Kecamatan Maksud Alifa Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari ini menjadi wilayah pertama yang dilaporkan mengalami dampak berupa mengeringnya sejumlah sumur warga. Mengacu pada data BMKG, BPBD Jember memetakan 8 kecamatan. Delapan kecamatan ini berpotensi mengalami kekeringan mulai bulan Juli 2026 ini. Wilayah ini dibagi ke dalam 3 tingkat kerawanan, yaitu zona merah, potensi tinggi, zona kuning, potensi sedang, dan zona hijau, dengan potensi rendah. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, menyampaikan di hari Sabtu kemarin, tanggal 4 Juli, bahwa ada 5 kecamatan yang masuk kategori potensi kekeringan tinggi atau zona merah, yaitu Kecamatan Temberjo, Kalisat, Patrang, Rambi Puji, dan juga Sumber Sari. Sementara itu Sobat, 3 kecamatan yang masuk kategori potensi kekeringan sedang atau zona kuning ini meliputi Kecamatan Pakusari, Silo, dan Mayang. Adapun 23 kecamatan lainnya ini berada di kategori potensi kekeringan rendah atau zona hijau. Meski begitu Sobat, sampai saat ini ya, BPBD baru menerima laporan dampak kekeringan dari Kecamatan Pakusari aja, tepatnya di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, yang mulai mengalami krisis air bersih karena sumur warga di sana mengering Sobat K. BPBD Jember sendiri juga sekarang sedang meningkatkan patroli dan pemantauan di sejumlah wilayah yang dipetakan berpotensi mengalami kekeringan sebagai langkah antisipasi dampak El Nino. Selain juga menyebabkan krisis air bersih ya, puncak musim kemarau tahun ini diperkirakan juga berpotensi memicu gagal panen hingga kebakaran hutan dan lahan. Ini potensi ancaman-ancaman yang setiap kita menghubungi BMKG ini juga sudah selalu di-remind ya. Tapi untuk kedepannya bagaimana, besok kita akan update lagi terkait dengan perkiraan cuaca dalam seminggu ke depan ya, di hari Senin besok. Jadi stay tune aja, besok di K-Perspektif kita akan update-update banyak yang baru. Selain itu juga seperti biasa ya, besok di jam 9 pagi kita akan ada relay dari PRSSNI. Topiknya tentang apa, stay tune aja, besok kita akan bersama di K-Perspektif ya. Sekarang K-Free Day dulu. Jadi yang lagunya belum diputer-puter nih ya, langsung aja dikirimkan ke Alifa seperti biasa di 0811-378-1029, sambil kita nikmati Sal Priyadi berikut ini.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Yang pemirsa Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Josie Nicole. Sebagian masyarakat masih memanfaatkan sisa libur sekolah untuk berlibur ke kawasan Puncak Bogor. Akibatnya sejak minggu pagi hingga siang ini arus lalu lintas menuju Puncak kembali dipadati ribuan kendaraan dan menyebabkan kemacetan panjang. Di Simpang Gadok, Ciawi, Kabupaten Bogor, minggu siang ini arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak terpantau padat merayap. Ribuan kendaraan mengantri panjang tanpa putus untuk memasuki jalur wisata favorit tersebut. Kepadatan sudah terlihat sejak selepas eksit tol Ciawi. Arus kendaraan didominasi mobil pribadi berplat B Jakarta dan wilayah penyangga, disertai puluhan bus pariwisata yang membawa rombongan wisatawan menuju Puncak. Untuk mengurai lonjakan volume kendaraan, Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way atau satu arah dari Jakarta menuju Puncak sejak pukul 9 pagi. Selama rekayasa berlangsung, kendaraan dari arah Puncak tidak dapat melintas kecuali sepeda motor yang diizinkan melalui bahu jalan. Hingga siang ini antrian kendaraan di Simpang Gadok dan selepas eksit tol Jagorawi masih padat merayap. Warga di sekitar area kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten mulai terjangkit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat dampak paparan asap. Warga kini mendapat pendampingan khusus dari tim medis. Dari seratusan warga yang terindikasi terkena ISPA, sebanyak 22 warga masih ditangani oleh petugas puskesmas dari Dinkes Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data laporan Dinas Kesehatan setempat, terdapat total 154 jiwa warga terkena gejala infeksi saluran pernapasan, di mana 22 jiwa diantaranya saat ini tengah menjalani penanganan medis secara berkala. Pemerintah daerah mengerahkan 50 tenaga medis dan lokasi di dua lokasi pembangunan posko kedaruratan sebagai tempat pengungsian masyarakat dampak dari kebakaran TPA.

0: Jatiwaringin yang sudah lebih dari 5 hari terbakar. Saat ini fokus utama penanganan medis adalah mencegah agar ISPA tidak memburuk menjadi penyakit pneumonia, terutama bagi kelompok rentan seperti balita dan lansia.
1: Jadi biasanya keluhan masyarakat itu biasanya sesak napas ya, kemudian mata perih sama gatal-gatal biasanya yang dialami mereka seperti itu. Jadi ketika mereka mengalami itu, mereka biasanya langsung ke posko, kita tangani keluhan mereka, kami berikan penanganan yang ada di sini seperti itu. Karena biasanya sih nggak mesti kayak ditindak, dirujuk atau apa, tapi kalau misalnya sekiranya harus dirujuk, kita akan merujuk sih seperti itu, karena memang ambulans standby di sini juga untuk bisa merujuk pasien kalau memang diperlukan seperti itu.
0: Demikian headline news untuk saat ini, pemirsa. Headline news berikutnya akan hadir kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa.

Sobat K sudah bergabung kembali di WhatsApp kita. Ada Sobat Tama. Sobat Tama ingin diputarkan lagunya Mahalini yang Kisah Sempurna dan lagunya Tiara. Sobat K siap, akan Alifa putarkan. Wait, ini Sobat Tama ini tadi yang ganti nama jadi Sobat Gak Ada gak sih? Alifa masih inget loh ya. Dan juga sekaligus mengabarkan untuk daerah Arak-Arak Bondowoso, kondisinya sedikit mendung siang ini. Wah, ini berbeda dengan kondisi sekitar Jember Kota, Sobat Tama. Ini Jember Kota panas. Kalau kata Sobat Arif tadi istilahnya apa? Hot potato. Hot-hot potato di kawasan sekitar Jember Kota. Tapi ternyata di Arak-Arak Bondowoso ini agak mendung siang hari ini. Mudah-mudahan masih aman ya kondisinya. Dan juga mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya Sobat Tama. Lagunya ditunggu ya. Yang Mahal Ini sama Tiara Andini ditunggu dulu. Nanti akan Alifa putarkan. Kemudian juga Sobat Taufik bergabung kembali. Boleh gak ngisi playlist lagi? Boleh. Silahkan. Langsung aja dikirim ya Sobat Taufik ya. Di 08 11 378 10 29. Dan juga Sobat K, kita sambil update. Tadi kan kita sudah sedikit menyentil update informasi terbaru dari BPBD ya, yang menyampaikan kalau bakalan ada beberapa titik atau beberapa daerah di Kabupaten Jember yang terancam kekeringan ekstrim. Dan akan ada ancaman juga gagal panen untuk para petani di Kabupaten Jember, dan ini harus menjadi kewaspadaan tersendiri, Sobat K. Kali ini ada update juga di mana memang ini dikonfirmasi ya oleh Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jember. Ada Bapak Jumantoro yang mengingatkan petani agar lebih cermat dalam menentukan komoditas yang ditanam agar tetap memperoleh keuntungan di tengah anomali cuaca. Menurut Jumantoro, Sobat K, prediksi musim kemarau yang lebih panjang ini berpotensi menyebabkan banyak lahan pertanian mengalami kekurangan air. Karena itu, petani tidak dapat lagi menerapkan pola tanam seperti pada musim-musim sebelumnya. Apalagi Sobat, kondisi infrastruktur pertanian di Jember ini mencapai 70%. Ini kerusakannya ternyata di Kabupaten Jember, infrastruktur pertaniannya. Dinilai bahwa selain kecerdasan petani dalam menentukan komoditas, pemerintah melalui dinas terkait juga perlu segera memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Pemetaan ini dinilai penting sebagai dasar penyusunan strategi tanam, sehingga lahan tetap produktif, petani masih bisa memperoleh keuntungan, serta risiko gagal panen maupun ancaman terhadap ketahanan pangan ini bisa ditekan dengan baik. Dia juga menekankan pentingnya edukasi kepada petani mengenai strategi budidaya di tengah perubahan iklim. Menurutnya, Sobat K, pendampingan mengenai pemilihan varietas, pola tanam, hingga manajemen penggunaan air menjadi langkah yang harus dilakukan agar petani tetap mampu berproduksi meski menghadapi musim kemarau ekstrim. Sobat K, sudah ada apa istilahnya ya, kiat-kiatnya tersendiri sebenarnya. Tapi mudah-mudahan untuk tahun ini masih aman lah ya. Mudah-mudahan kabar gagal panen yang nanti akan kita dapatkan itu tidak separah yang kita ekspektasikan.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Juga Sobat K, ini tadi bentar 426. Oke, sudah Halifa bacakan ya. Tinggal untuk kamu yang lagunya belum Halifa putar bisa. Bisa kamu sentil-sentil Halifa ya di 08 11 378 1029. Sobat K, kita masih akan membersamai kamu sampai jam 8 malam. Jadi masih banyak waktunya.

0: Seperti biasa ya sobat, untuk hari Minggu dan Sabtu kalau bersama Alifa kita akan update film-film yang lagi tayang di bioskop. Jadi untuk kamu yang hari ini mungkin masih bingung mau kemana, kamu bisa langsung pilih aja dari lagu-lagu dari film-film yang sudah Alifa sebutin ya sobat. Kayak Alifa kita mulai dari CGV, Roxy Square ya. Ada Obsession, kemudian juga ada Colony. Ini film Korea ya, masih tayang ini. Action sci-fi thriller ya sobat K. Kemudian juga Cerita Lila, horor dari Sarah Wijayanto. Kemudian ada Minions. Wah, yang suka Minions sobat K, ini tayang juga Minions and Monsters. Anak Gunung, mungkin penasaran sama Petaka Gunung Welirang, ini juga masih tayang. Sekawan Limo 2, ini juga masih tayang, yang Gunung Kelawih ya. Jangan Buang Ibu masih tayang, Toy Story 5 juga masih tayang di CGV Roxy Square. Sekarang kita bergeser ke agak ke kota dikit, tapi masih di kawasan Sembusari, yaitu ada Cinema 21 ya. Tayang juga di sana Obsession, kemudian Cinta Lama Babak Kedua atau CLBK, Petaka Gunung Welirang, The Death of Robin Hood tayang di 21, Jangan Buang Ibu dan Toy Story 5. Kemudian juga kita bergeser ke Kota Sinema Mall ya, tayang juga Cinta Lama Babak Kedua, Minions and Monsters, Petaka Gunung Welirang, Jangan Buang Ibu, Toy Story 5. Kemudian terakhir ya, bioskop paling ujung di sini ada Cinepolis ya sobat K di Lippo Plaza. Ini tayang juga Cinta Lama Babak Kedua atau CLBK, Dua Nafas, Minions and Monsters, kemudian juga Petaka Gunung Welirang, Sekawan 52, Gunung Kelawih, Jangan Buang Ibu dan Toy Story 5 sobat K. Kalau ada yang mau dikirim linknya bisa langsung aja personal chat ke WhatsApp kita ya, nanti akan Alifa kirim linknya sobat K. Kemudian sobat Taufik, ini belum diputar, yes belum diputar karena udah masuk antrian di berikutnya ya. Tadi Alifa masih tata lagunya karena cewek-cewek-cewek semua ini lagu yang ingin diputarkan sama sobat Taufik dan juga sobat Tama. Ditunggu ya untuk lagunya sobat Taufik, kemudian juga sobat Tama yang Tiara, iya belum diputarkan, sabar, abis ini Alifa putarkan juga ya, ditunggu dulu. Kemudian juga ada sobat smile, sobat senyum ya, dari sobat Ian ding, sobat Ian ganteng. Oke, sobat Ian ganteng mau diputarkan lagunya This I Promise You. Wah sebentar ya, ini Alifa cek dulu, This I Promise You ini kayaknya masuk di lagu tahun 90-an ya. Kalau 90-an bisa langsung Alifa putarkan nih, karena kebetulan kita udah masuk playlistnya Backtrack. This I Promise You, NSYNC ya. Tahun berapa nih lagunya? Kita tanya Google dulu. Kita tanya Google, kira-kira kalau ini masih zamannya Justin Timberlake, masih teenager ya. Oh 2000 ya, tahun 2000, jadi gak perlu tunggu di Backtrack, nanti akan Alifa putarkan, ditunggu dulu sambil kita nikmati satu single dari Dewa berikut ini.
1: Hits music era 80-90-an, dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

KK Friday masih di sini ya Sobat K. Tadi sudah Liva putarkan ya lagu favoritnya Sobat Taufik, Gea Indrawari, terima kasih sudah bertahan. Kemudian Sobat Ian Ganteng tadi ingin diputarkan lagunya NSYNC, yang This I Promise You juga sudah Liva putarkan. Tinggal lagunya Sobat Tama tadi ya, ini karena nggak kebagian slot, akhirnya Liva putarkan setelah ini ya, setelah satu single dari Fajar Nur berikut ini, Sembuh Tanpa Kau.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Angel Baby dari Troye Sivan, Sobat K. Lagu ini sempat agak kontroversial karena cover lagunya ya, Sobat. Kalau kamu penasaran langsung aja cek di Spotify. Di situ cover lagunya agak vulgar, Sobat K. Dan juga untuk kamu yang masih beraktivitas sore hari ini cerah banget ya. Ada nggak yang OTW ke pantai nih? Beuh, asli nih, enak kali nih kondisi cuacanya. Dan juga mungkin ada yang mau ke kolam renang, Sobat K. Wisata air di Kabupaten Jember, bisa share juga update-nya. Yang lagi di Kali Jompo, yang lagi di Rembangan, yang lagi di pantai-pantai terindah di Jember, bisa kamu share bagaimana view sore hari kamu ya di 08 11 378 10 29.

0: Sobat Alifa dapat kabar dari rekan-rekan di Ketapang ya. Sobat Ki, kalau ternyata di pelabuhan Ketapang ini kondisinya macet lagi. Ada satu video yang dikirimkan oleh Sobat Tosari. Bentar Alifa, cek audio kita dulu. Maksudnya video ya yang dikirimkan oleh Sobat Tosari. Kita coba simak selengkapnya berikut ini bagaimana sebenarnya crowdednya di pelabuhan Ketapang.
1: Selamat sore, absen sore, izin melaporkan dari seputaran Pekutatan Denpasar Bali pada tanggal 5 Juli hari Minggu. Ada kemacetan terpantau, belum tahu penyebab dari kemacetan. Terpantau ini ada buka tutup, tidak tahu apa ada laka apa pengaspalan, belum tahu persis penyebab kemacetan daerah Pekutatan Timur sebelum tanjakan Pangyangan dan sebelum proyek rumah sakit. Sekian info, terima kasih.
0: Wah, ini tuh Sobat Tosari udah ada di Bali ya. Kita simak informasi berikutnya, kira-kira bagaimana.
1: Mohon izin melaporkan kembali tentang perihal kemacetan terpantau. Ini ada truk bermuatan semen dari PT Surya Abadi yang terpantau tidak kuat nanjak nih balik. Tidak kuat nanjak, akhirnya mundur. Ini temannya ini yang terjungkal. Oke, ada mobil Peter. Perkatan yang bersih dari PT Surya Abadi. Pantau kemacetan, barangkali karena kena macet, akhirnya terprosok. Begitu. Dan penyebab kemacetan lagi karena ada pengaspalan pas ditanjakan dari arah proyek rumah sakit. Begitu rekan-rekan ku yang ada di room lintas Gumitir.
0: Terima kasih update-nya Sobat Tosari Wijaya. Kita tinggal tunggu untuk yang kawasan pelabuhan Ketapang ini macetnya separah apa. Karena ini kita masih dalam musim libur panjang ya, dan ini weekend Sobat K. Tentu saja ini bisa jadi merupakan salah satu akibat dari arus balik ya. Tapi mungkin selengkapnya nanti kita nantikan. Untuk kamu yang ada standby di pelabuhan Ketapang bisa mengabarkan update-nya juga di WhatsApp ya. 08 11 378 10 29. Masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam sambil kita akan nikmati satu single dari satu single favorit ya, tepatnya dari Sobat Diana, yaitu dari Z featuring Ellie Dew, Happy Now.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Etnik. Terkenal dengan suku menutup diri dari luar, ribuan suku Badui akan keluar dari daerahnya. Tradisi ini akan diisi dengan prosesi silaturahmi antara masyarakat suku Badui dengan pemerintah setempat yang dinamakan Seba. Suku Badui akan menyerahkan hasil bumi kepada wakil pemerintah. Kemudian mereka juga akan berkunjung ke para pemimpin untuk menyampaikan amanat dan hasil panen selama satu tahun. Namun tak semua masyarakat Badui bisa ikut dalam prosesi ini, karena akan dipilih masyarakat yang memiliki fisik kuat dan mampu berjalan berkilo-kilometer. Tradisi Seba ini memiliki tujuan berupa harapan, keselamatan, dan ucapan syukur.

0: KK Free Day masih menemani kamu, dan tadi sudah Liva putarkan ya lagu favoritnya Sobat Andini tadi ya. Sobat Diana, salah kan bacanya. Sobat Diana yang diputarkan Z featuring Ellie Dew, Happy Now sudah Liva putarkan. Kemudian juga tadi ada Sobat Agis ingin diputarkan lagunya Gea Indrawar yang Jiwa yang Bersedih sudah Liva putarkan. Semoga ini bisa jadi mood booster kamu ya Sobat Agis ya, dimanapun kamu berada. Mudah-mudahan hati kamu senantiasa diberikan kebahagiaan bagaimanapun caranya, karena kalau sesuatu itu ditakdirkan untuk kita akan tetap jadi milik kita. Setuju gak Sobat Gay?
1: Quality time?
2: Iya,
1: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
2: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
2: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
2: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Dan juga Sobat K, tentu saja K Friday masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam ya, sambil kita akan bahas update-update yang saat ini sedang beredar di sosial media, di dunia maya, dan juga di tempat kamu Sobat K. Ada gak di antara kamu yang sudah mulai ngerasa kalau malam hari dan pagi hari ini udah mulai makin dingin banget Sobat K? Atau mungkin sudah mulai merasakan fenomena bedinding kembali lagi Sobat? Karena di kabarkan ini dari BMKG itu sendiri ya, yang menyampaikan bahwa suhu udara terendah di wilayah Jember ini sempat mencapai 14 derajat Celcius loh. Ada salah seorang prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Bapak Hukamanur Akmal, pada Sabtu tanggal 4 Juli kemarin menjelaskan bahwa kondisi bedinding atau kondisi rendahnya suhu ini merupakan karakteristik musim kemarau yang ditandai dengan perbedaan suhu cukup signifikan antara pagi dan siang hari. Pada siang hari suhu udara di Jember berkisar antara 31 sampai 33 derajat Celcius. Meski begitu, masyarakat akan merasakan cuaca lebih panas karena kelembapan udara turun hingga di bawah 60%. Sehingga udara juga terasa lebih kering Sobat K. Sebaliknya, di pagi hari kelembapan udara meningkat tajam hingga mencapai 99 sampai 100%. Kondisi ini disertai dengan penurunan suhu udara yang cukup drastis dengan kisaran 14 hingga 18 derajat Celcius, sehingga memunculkan sensasi udara dingin yang dikenal masyarakat sebagai fenomena bedinding. BMKG sendiri memperkirakan kondisi ini masih akan terus berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Bahkan suhu udara pagi hari diprediksi bisa lebih dingin memasuki bulan Agustus nanti, yang merupakan puncak musim kemarau di sebagian wilayah Kabupaten Jember. Sobat K, ini ada nggak yang sudah mulai merasakan bedinding? Coba share experience-nya dan juga sambil kirimkan lagu favorit kamu ya, karena Liva masih akan putarkan sampai jam 8 malam.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Sewaktu Indonesia Barat, jutaan warga Iran hari ini membanjiri ibu kota Teheran guna menghadiri prosesi salat jenazah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Upacara pemakaman yang digelar selama beberapa hari ini diwarnai isak tangis serta seruan kecaman terhadap Amerika Serikat dan Zionis Israel. Kelompok massa yang mengenakan pakaian hitam ini, pemirsa, dapat Anda saksikan mereka berjalan kaki memenuhi jalur utama menuju lokasi prosesi pemakaman dengan membawa spanduk dan bendera untuk menghormati mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Di tengah prosesi pemakaman juga mereka menyerahkan seruan yang menuntut balas dendam terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Upacara ini dijadwalkan akan berakhir di masyarakat jenazah Khamenei diperkirakan akan dimakamkan pada 9 Juli mendatang. Delegasi resmi dan tokoh-tokoh agama lebih dari 90 negara dijadwalkan ikut serta, termasuk Perdana Menteri Pakistan dan perwakilan senior dari Rusia, China, India dan juga Irak. Ayatollah Ali Khamenei wafat di usia 86 tahun akibat serangan udara pada 26 Februari silam. Proses pemakaman sempat tertunda selama beberapa bulan karena kondisi perangnya masih terus berkecamuk, dan proses ini digelar di tengah momentum krusial di mana Iran tengah berusaha memanfaatkan kendali atas Selat Hormuz dalam negosiasi perdamaian permanen bersama dengan Amerika Serikat. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan, yang sempat hilang, pemirsa, saat menggerebek rumah bandar narkoba di Desa Tumbang Kelemi, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Di hari Minggu pagi tadi, tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah Aibtu Sumaryanto yang ditemukan di kawasan Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Sebelumnya Aibtu Sumaryanto sempat dinyatakan hilang usai menggerebek rumah milik bandar narkoba di Kabupaten Katingan pada Kamis dini hari lalu. Polisi terus mengungkap rangkaian peristiwa penyerangan ini terhadap anggota Satres Narkoba Polres Katingan saat menjalankan operasi pemberantasan narkotika di Desa Tumbang Kelemi. Akibat peristiwa ini, pemirsa, ada 3 anggota Polres Katingan yang gugur.
2: Kita merasa kehilangan rekan kita, yang mana dalam pelaksanaan tugas membasmi narkoba, beliau menjadi korban, salah satu korban dari bandar narkoba. Ya, kami berharap semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami semua rekan-rekannya merasa berduka dan kehilangan sekali karena beliau termasuk rekan kita yang baik. Alhamdulillah selama dinas tidak pernah ada masalah. Jadi baca yang disampaikan oleh Mas.
1: Ya, demikian headline saat ini. Sesaat lagi Metro hari ini akan hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi, dan antaranya pesawat Sukhoi 3 milik Angkatan Udara Rusia menyerang pos

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Teddy Swims, Lose Control. Ada nggak yang teringat sama vibes salah satu film? Wait, vibes opening filmnya Fifty Shades of Grey. So bad, okay. Ini cocok nih jadi soundtracknya nih ya. Karena model lagunya kayak gitu dan vibingnya ya agak horor-horor gimana gitu. Agak intimidatif lagunya dan I like this kind of song. Kalau Oliva suka sih ya. Di antara kamu ada yang suka juga kah lagu serupa, Sobat K? Bisa kamu share juga lagu favorit kamu di 08 11 378 10 29, karena Oliva masih putarkan sampai jam 8 malam. Ini juga tadi lagu favorit ya dari Sobat Nadira, Sobat K. Ingin diputarkan lagunya tadi Swims yang Lose Control. Tinggal kamu yang belum diputarkan lagunya, bisa sentil-sentil lagi Alifa ya di 08 11 378 10 29. Dan juga Sobat K masih bersama Sobat Arif nih ya. Tadi kan kita sempat update terkait dengan kabar dari BMKG yang menyampaikan kalau memang di akhir-akhir ini tuh Jember tuh udah sempat mencapai suhu terdingin, yaitu 14 derajat Celcius, dan itu adalah pertanda kita memasuki musim kemarau, Sobat K. Jadi bedidding is coming again. Untuk kamu yang mau beraktivitas malam hari atau pagi hari, ini persiapkan baju-baju tebal kamu. Kalau katanya Sobat Arif ya, suhunya memang sangat dingin banget sampai subuh. Sobat Arif nih ngalamin alergi, sampai dikasih obat sama dokter. Kalau malam dingin, kalau siangnya panas. Alifa penasaran alerginya apa nih, Sobat Arif, bentuknya apakah? Karena kan ada yang gatal-gatal, ada yang bersin-bersin, rinitis. Nah, kalau Alifa biasanya tuh lebih ke yang bersin-bersin. Itu juga kalau pas waktu dingin banget. Tapi bersinnya bukan kayak yang pilek gitu ya, Sobat ya. Bersin-bersinnya ya bersin-bersin karena dingin aja gitu. Jadi lebih mengeluarkan banyak cairan dari bersin-bersin, kemudian juga jadi gampang buang air kecil. Tapi ada juga ternyata beberapa temennya Alifa tuh yang alerginya tuh gatel-gatel, Sobat. Oh iya, yeah, sama nih, Sobat Arif juga gatel sampai keluar seperti gabaken. Biduren ya, seperti gabaken atau biduren kalau di sini, Sobat. Kayak ya, ini jadi salah satu penanda juga nih. Tapi kalau udah masuk siang hari, udah aman lagi ya, Sobat Arif ya. Cuman kalau pas sudah menuju ke malam itu udah mulai biasanya kambuh, udah agak gatel dan di badan agak ini, agak apa namanya, sumer ya, agak-agak rasa greges dikit gitu biasanya. Mudah-mudahan tetap aman ya, Sobat Arif, beraktivitas dimanapun. Wah, ini nggak bisa jalan-jalan ke Ijen atau ke tempat-tempat dingin ya, Sobat Arif ya. Karena lawannya gatel-gatel nih. Mudah-mudahan terus bisa aman terus, lancar terus, dan obatnya bisa perlahan-lahan menyembuhkan juga. Jadi gak setiap saat harus minum obat ya. Karena jujur Alifa juga kadang siap sedia obat gatal itu juga mesti sedia ya di rumah. Karena kadang tiba-tiba pas dingin juga kadang kegatalan juga kalau kondisi badan ini lagi gak baik. Bahkan di tahun lalu ya, Sobat Arif, Alifa tuh pernah di awal banget masuk ke radio. Waktu itu lagi banyak banget taping untuk persiapan ke Ramadan, bulan Ramadan. Jadi waktu itu dalam sehari itu bisa ada 3 atau 4 taping gitu untuk persiapan Ramadan dan besokannya nih posisinya. Nah, malam ini nih Alifa jam 2 pagi posisi bangun dan ternyata badan ini udah gatel semuanya. Akhirnya udah bentol-bentol banyak banget. Akhirnya Alifa kirim waktu itu ke manajer siar dan benar-benar menyampaikan kalau nggak bisa taping besok harinya. Nah, itu adalah satu pelajaran buat Alifa untuk selalu sedia obat gatal, karena bisa sewaktu-waktu ketika memang musimnya sudah begini dan kondisi tubuh juga jadi juga dalam kondisi yang
kurang oke. Tapi kalau misalnya kondisi masih oke-oke aja, biasanya masih aman sih. Mentoknya di hidung tersumbat dan juga pilek, bukan pilek ya jatohnya ya, bersin-bersin lah itu. Di situ kalau Alifa ternyata sama juga. Sobat Arif juga sama, ada alergi dingin. Di antara kamu sobat, adakah juga yang punya pengalaman atau mungkin sensitivitas tersendiri terhadap suhu atau cuaca? Ini ada yang beda lagi nih ya sobat Kay. Kalau ada teman Alifa yang kulitnya putih banget, yang bawaannya emang putih ya, dia kalau kena panas itu pipinya kayak kepiting rebus. Ponakan-ponakan Alifa juga ada yang kayak gitu, yang bawaannya putih ya emang dari lahir putih. Jadi dia kalau habis kena panas, habis berenang atau apa, gosongnya tuh kelihatan banget di muka, tepatnya di pipi dua, kanan kiri sama hidung tuh, biasanya di situ. Ada nggak sobat yang juga mungkin sama? Jadi kalau mungkin pas cuaca lagi panas semanasnya kayak gini, itu tantangan banget untuk orang tuanya bawa anak-anak berenang. Bener-bener harus persiapan sunblock dan persiapan kalau misalnya udah selesai renang ini perawatannya gimana, karena pipi kanan kiri hidung udah pasti jadi gosong sobat. Tapi cuma di sisi situ aja. Kalau di antara kamu ada yang punya experience yang unik-unik kayak gitu juga nggak, bisa share juga ya di siang sore hari ini ke Alifa, dan juga sudah dimulai tadi sama sobat Arif terkait dengan alergi-alergi yang biasanya muncul di musim-musim seperti ini. Apalagi nih udah bisa dibilang bediding sobat K. Share ya di WhatsApp ya, sambil kamu kirimkan juga lagu favorit kamu seperti biasa 0811 378 10 29.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

Sebagai salah satu negara yang punya obesitas yang cukup tinggi ya Sobat K, ini ada satu pendapat tersendiri dari Profesor Dante Saxono Harbuono, Ketua Himpunan Studi Obesitas Indonesia atau HISOBI. Ditegaskan bahwa obesitas ini nggak boleh dipandang hanya sebagai persoalan penampilan atau bentuk tubuh, Sobat. Menurutnya, obesitas ini merupakan penyakit kronis yang bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit serius, mulai dari gangguan jantung, diabetes, sampai kanker, Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh Profesor Dante di Jakarta pada hari Sabtu kemarin ya. Disampaikan bahwa faktor genetik ini punya peran penting terhadap kecenderungan seseorang mengalami obesitas. Berdasarkan Human Genome Project, terdapat pola gen tertentu yang membuat sebagian orang lebih mudah mengalami kenaikan berat badan dibandingkan dengan orang lain. Meski begitu Sobat, dia menekankan bahwa faktor genetik ini bukan berarti obesitas nggak bisa dikendalikan. Penanganan tetap harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Kalau menurut Profesor Dante, perubahan pola makan ini bisa jadi langkah awal ya yang bisa membantu menurunkan berat badan sekitar 5%. Kalau dibarengi dengan aktivitas fisik secara rutin dan penerapan gaya hidup sehat, penurunan berat badan ini bisa mencapai 5-10% Sobat K. Sementara itu, tindakan bedah metabolik atau operasi bariatrik yang mengurangi kemampuan tubuh menyerap makanan ini juga bisa menghasilkan penurunan berat badan sekitar 25-30%. Ini yang banyak dilakukan oleh artis-artis ya, salah satunya Melly Goeslaw yang waktu itu sampai bikin pangling banget karena operasinya bisa dibilang berhasil, jadi badannya jadi mengecil gitu Sobat K. Kalau diantara dengan dua metode yang tadi sudah Liva sebutkan ya, terapi menggunakan obat penurun berat badan ini punya peran yang penting, terutama pasien yang dipengaruhi faktor genetik. Profesor Dante menyampaikan juga kalau salah satu obat resep yang digunakan dalam terapi obesitas adalah tirzepatid. Obat ini bekerja melalui dua hormon inkretin, yaitu GIP dan yang diproduksi oleh sel K dan GLP1 yang diproduksi sel L di usus. Mekanisme tersebut membantu untuk meningkatkan respons tubuh dalam mengendalikan nafsu makan sekaligus memperbaiki profil lipid dan kadar gula darah, Sobat K. Ini nih, jujur kalau Alifa ya, Alifa tuh ada genetik dari keluarga diabetes emang Sobat K. Sehingga kami para anak cucu dan juga sesaudara sesepupuan ini sama-sama saling mengingatkan untuk sama-sama menjaga konsumsi gula khususnya. Jadi emang ya tidak hanya dengan mulai membudayakan minum air putih di setiap waktu ya, tapi juga mulai ngurangin makanan-makanan yang kadar gulanya cukup tinggi. Bahkan ada sebagian dari kami yang berat badannya ini udah mulai agak di zona merah ya, itu udah ganti berasnya jadi beras merah Sobat K. Dan juga ternyata cara masak nasi itu juga berpengaruh. Jadi kalau misal dari keluarga Alifa nih kebiasaannya pakai, kalau orang bilang tuh ngeliwet ya, orang bilang ngeliwet, jadi dimasak di dandang Sobat K, nggak di rice cooker. Karena kalau di dandang itu kan airnya turun ya Sobat, airnya turun ke bawah, ke genangan air yang disiapkan untuk mengukus itu. Tapi kalau misalnya kita masak di rice cooker, maka nasinya, airnya maksud Alifa itu kebanyakan akan menyerap dan akhirnya kadar gulanya juga semakin tinggi. Kemudian, tapi untuk itu sebenarnya ya masih tergantung ini ya preferensi masing-masing. Cuman ada juga yang menyampaikan kalau untuk nasi yang panas dengan nasi dingin itu kadar gulanya juga berbeda. Lebih sedikit nasi dingin ketimbang nasi panas. Kalau menurut kamu gimana Sobat K terkait dengan hal ini? Coba sampaikan pendapat kamu ya. Mana-mana gaya atau pola hidup yang sudah mulai kamu mulai kamu lakukan khususnya terkait dengan pola makan yang berkaitan dengan pencegahan diabetes, kamu bisa sampaikan di WhatsApp kita sekaligus juga sampaikan lagu favorit kamu. Jangan sampai lupa. Sekarang waktunya kita dengarkan lagu favorit dari Sobat Cynthia, judulnya Mati-matian dari Mahal Ini berikut ini.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

Masih soal pola hidup yang berkaitan dengan pola makan ya. Tadi kan kita bahas soal starting up untuk menjaga kondisi tubuh dari diabetes, khususnya untuk yang sudah ada kelihatan ada genetik diabetes, dan salah satunya Alifa, jujur Sobat Ki. Cuman kalau Alifa lihat berat badan Alifa sekarang ini sebenarnya masih aman-aman aja. Cuman emang harus selalu diwaspadai ya, karena kan gula darah tinggi tuh nggak selalu pas badan kita gendut gitu loh Sobat Ki. Nggak selalu yang berbadan gemuk itu gula darahnya juga tinggi, tapi bisa jadi yang badannya biasa-biasa aja itu gula darahnya juga tinggi. Jadi harus sama-sama waspada, apalagi kalau sudah ada genetik ya, itu benar-benar harus ekstra Sobat Ki dalam menjaga kondisi tubuh, khususnya terkait dengan pemilihan makanan dan kadar konsumsi gula. Kalau dalam keluarga Liva sih yang di warning dua itu ya Sobat Ki. Sementara kali ini kita masih soal bahan makanan ya, terkait dengan salah satu jenis perbumbuan yang biasanya rasanya umami. Apalagi kalau bukan MSG, yaitu monosodium glutamat yang sering kali dijadikan imposter atau dianggap jadi pemicu masalah kesehatan di masyarakat Sobat K. Padahal anggapan ini gak berdasar pada landasan ilmiah. Berdasarkan yang disampaikan oleh Dr. Reisa Broto Asmoro, health expert ya. Masih belum ada bukti ilmiah yang menyebut bahwa MSG ini berbahaya bagi kesehatan, terutama jadi penyebab gangguan fungsi otak. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Raisa pada hari Sabtu kemarin tanggal 4 Juli. Adapun berdasarkan data dari FDA dan WHO, kadar natrium dalam MSG ini hanya sebesar 12%. Ini jauh lebih rendah dibandingkan garam dapur yang mencapai 40% dalam jumlah takaran yang sama. Selain itu, Sobat, dalam riset Journal of Food Science, ini menyebut bahwa penggunaan MSG bisa memangkas kebutuhan garam hingga 30%. Sementara itu, Muhammad Rizal sebagai dietitian dan nutritionist menyampaikan meski secara klinis, MSG ini punya kandungan natrium lebih rendah, masyarakat perlu memperhatikan porsi takarannya. Kalau berdasarkan pada kandungan per takaran, natrium pada garam bisa mencapai 40%. Sedangkan MSG dan glutamat yang memberikan rasa gurih pada makanan ini hanya mencapai 12%. Mungkin ada di antara kamu yang juga sempat nonton podcastnya Dr. Tirta sama Raditya Dika. Ini di podcastnya Raditya Dika ya, jadi ngedatengin Dr. Tirta gitu dan menyampaikan sebenarnya MSG itu gak bahaya kalau konsumsinya secukupnya. Bahayanya tuh kalau udah kamu pakai MSG, pakai garam, pakai gula, pakai kecap, pakai saus, pakai segala-gala-gala-gala macam itu dengan berlebihan. Nah itu yang bahaya karena natriumnya jadi banyak banget Sobat Ki. Jadi itu yang harus diperhatikan. Dan ya kalau biasanya sih dulu tuh ada ya, tipe diet yang semuanya tuh dihitung Sobat Ki. Alifa lupa nama dietnya apa, jadi dalam satu piring tuh benar-benar dihitung nutrisinya seberapa setiap itemnya, termasuk perbumbuannya, MSG, gulanya harus seberapa-seberapa. Cuman sekarang nampaknya lebih banyak yang mengarah pada kebiasaan olahraga dan makan buah-buahan ya. Diet-diet semacam itu sekarang nampaknya sudah tidak terlalu viral seperti dulu Sobat Ki. Tapi kalau kamu, apakah juga termasuk salah satu yang suka diet? Atau mungkin lagi menjalankan diet sekarang? Atau mungkin kamu mengalihkan itu pada pola atau gaya hidup lain yang lebih sehat? Coba share pendapat kamu sekaligus lagu favorit kamu ya, sambil kita nikmati satu single dari Malik berikut ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sobat Ki, di sore hari ini ya, jam 17.16, senang sekali Alifa masih bisa menemani kamu, Sobat Ki. Dan masih seputar pola hidup yang dimulai dari kebiasaan makan ya. Tadi kan kita udah mulai bahas dari diabetes, kemudian juga MSG, dan sekarang terkait dengan camilan-camilan atau bahan-bahan makanan yang biasa dijadikan camilan, Sobat Ki. Dan tanpa dipungkiri ya, ada beberapa dari camilan yang sudah biasa kita temui ini sering dilabeli buruk dalam tanda kutip karena mengandung lemak atau kolesterol. Padahal, menurut ahli gizi, makanan sebaiknya nggak dinilai dari satu kandungan aja, melainkan dari profil nutrisinya secara keseluruhan. Kalau kita lihat di Eating Well pada hari Sabtu kemarin ya, tanggal 4 Juli, sejumlah camilan yang sebelumnya dianggap kurang sehat ternyata bisa memberikan manfaat bagi kesehatan jantung loh, kalau dikonsumsi dengan cara dan porsi yang tepat. Salah satunya adalah telur. Camilan praktis dan kaya nutrisi ini sering disalahpahami karena kandungan kolesterolnya. Lindsay Joe, ahli gizi, dalam laporan yang sudah disampaikan dalam Eating Well, menyampaikan tubuh sebenarnya bisa membutuhkan kolesterol dan tetap membutuhkan kolesterol untuk memproduksi hormon dan membantu proses pencernaan. Dia juga mengutip penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa kolesterol dari makanan, termasuk juga kuning telur, ini punya pengaruh lebih kecil terhadap kadar kolesterol darah dibandingkan dengan yang selama ini diperkirakan. Bagi orang dewasa yang sehat, Sobat Ki, mengonsumsi hingga 1 butir telur per hari dinilai masih bisa memberikan manfaat bagi kesehatan jantung. Selain telur, dendeng dan stik daging ini juga disebut bisa jadi pilihan camilan. Carmen Mayer, ahli gizi juga, ini menyampaikan bahwa meskipun umumnya telur ini mengandung natrium yang cukup tinggi, dendeng maksud Alifa, dendeng memiliki natrium yang cukup tinggi, tapi dendeng dan stik daging ini punya protein berkualitas yang bisa membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Menurut Mayer, dendeng atau stik daging dari potongan daging rendah lemak ini bisa jadi pilihan kudapan di antara waktu makan, Sobat Ki. Dan juga ternyata ada jenis makanan lain loh yang bisa jadi opsi camilan sehat untuk kamu, apalagi kalau bukan popcorn, Sobat Ki. Mayer menjelaskan bahwa popcorn sendiri merupakan biji-bijian utuh yang mengandung serat dan senyawa nabati. Kandungan ini bisa membantu menjaga tekanan darah dan kadar kolesterol. Tapi popcorn yang disarankan adalah popcorn buatan sendiri ya, yang gak dibeli terlalu banyak mentega. Kalau beli popcorn kemasan atau di tempat-tempat tertentu, ini konsumen disarankan untuk memperhatikan kadar natriumnya di label informasi gizi. Disarankan untuk memilih produk popcorn dengan kadar natrium 5% atau lebih rendah per porsi. Selain telur, dendeng rendah natrium dan popcorn, ahli gizi juga merekomendasikan buah dan sayuran, kacang-kacangan, keju rendah natrium, serta kacang arab panggang sebagai camilan yang baik untuk kesehatan jantung, Sobat Ki. Mana nih yang jadi favorit kamu? Adakah yang sudah mulai kamu sediakan setiap jam makan camilan? Atau mungkin ada di antara kamu yang punya experience tersendiri terkait dengan bahan-bahan yang sudah tadi Alifa sebutkan? Bisa banget kamu share di WhatsApp kita sambil kirimin lagu favorit kamu juga ya, di 0811 378 1029.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
3: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Sobat K, setelah ini ya, sobat, setelah lepas jam 18.00 kita akan memasuki program News of the Week. Tapi jangan khawatir ya sobat K, Alifa masih akan putarkan lagu favorit kamu. Tenang aja, langsung aja kamu kirim ya di WhatsApp kita di 0811-378-1029. Sobat K, jangan sampai lupa. Dan juga sobat K, untuk kamu yang malam hari ini mungkin sudah siap-siap mau kemana, atau ternyata udah antri di mana, kamu bisa kabarkan juga update-nya di WhatsApp kita ya. Karena ini masih weekend dan masih masa liburan panjang. Sobat K, kabarin ya kira-kira bagaimana aktivitas kamu hari ini, sambil kamu juga kirimkan lagu favorit kamu sambil kita nikmati Adele berikut ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

News of the Week, waktunya untuk menyapa kamu sobat, masih bersama Alifa dan tentu saja masih dalam vibingnya K-Free Day ya. Jadi Alifa masih akan putarkan lagu favorit kamu sampai jam 8 malam. Karena sudah masuk juga ada sobat Imam ingin diputarkan lagunya Brage yang Janji. Dan Alifa cek ya sobat, bentar ini masuknya ke tahun 90-an lagunya Brage yang ini sobat. Oke, bentar Alifa cek ulang ya, Brage yang Janji, karena beberapa kali ini juga masuk ke backtrack kita. Dan ini masuknya yes dari Brage. Bentar, Brage Janji tahun berapa lagunya, Liva cek ulang. Benar 97. Jadi kita akan putarkan di backtrack ya setelah ini sobat Imam, ditunggu dulu. Sambil kita update terkait dengan yang sudah di sampaikan beberapa dalam satu minggu ini ya sobat K, karena ada beberapa hal yang cukup penting dan diberitakan dalam satu mingguan ini sobat K, khususnya dari sekitaran Jemberan ya sobat K. Salah satunya terkait dengan imunisasi, di mana di hari Senin lalu ya, Pemkab Jember dikabarkan terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi anak melalui dialog berlangsung dengan kader posyandu dan warga. Bupati Jember Muhammad Fauid mengajak para orang tua agar gak ragu untuk memberikan imunisasi kepada anaknya. Gus Fauid menyampaikan pada Senin lalu, rendahnya cukup cakupan imunisasi di jumlah wilayah Jember ini masih dipengaruhi karena keraguan masyarakat terhadap keamanan dan kehalalan dari vaksin. Dia menegaskan, vaksin yang digunakan pemerintah sudah dipastikan aman dan MUI juga sudah menetapkan imunisasi sebagai tindakan yang halal. Bupati juga meminta kader posyandu lebih efektif dalam memberikan edukasi, termasuk juga melalui kunjungan dari rumah ke rumah agar semakin banyak anak di Jember mendapatkan imunisasi demi mewujudkan generasi yang sehat dan terlindungi dari berbagai penyakit.

Soal imunisasi ini, Sobat Kem mengingatkan kita pada kasus campak beberapa waktu lalu ya, di mana di Jember juga termasuk KLB campaknya, sehingga dan itu dipengaruhi oleh vaksin ya, persentase vaksin yang cukup rendah di usia balita, Sobat Kem, dan itu tentu saja berdampak pada penularannya campak, Sobat. Dan kemarin di tahun ini ya, ini dari Ramadan sampai dengan Lebaran ini jadi satu headline tersendiri campak ini di sosial media, karena orang tua khawatir kalau anaknya masih belum vaksin full, ini nggak dipertemukan dengan orang-orang dewasa. Karena kita kalau di momentum Lebaran ya, itu pasti identik dengan unjung-unjung, berkumpul dengan keluarga, sementara kita nggak tahu mana yang kondisi tubuhnya yang nggak bagus dan sedang membawa virus. Sementara anak-anak kita yang masih bayi dan balita masih belum mendapatkan vaksin komplit. Nah, itu jadi satu resiko tersendiri. Belum lagi kalau terpapar pada ibu hamil ya, itu juga berdampak pada janinnya. Sehingga campak ini benar-benar jadi satu hal yang benar-benar harus diperhatikan, Sobat. Mudah-mudahan ke depannya akan ada transformasi literasi ya. Sehingga kesadaran masyarakat akan kesehatan itu juga senantiasa meningkat, Sobat Kem.

0: Gay History.
1: Tanggal 5 Juli 1687 menjadi tonggak penting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Pada hari itu, ilmuwan asal Inggris, Isaac Newton, menerbitkan karya monumentalnya, Philosophiae Naturae Principia Mathematica, atau lebih dikenal sebagai Principia. Melalui buku ini, Newton memperkenalkan 3 hukum gerak dan hukum gravitasi universal yang menjelaskan bagaimana gaya mempengaruhi pergerakan benda serta mengapa setiap benda di alam semesta saling tarik-menarik. Teori tersebut mampu menjelaskan berbagai fenomena alam, mulai dari benda yang jatuh ke bumi hingga pergerakan planet mengelilingi matahari. Selama lebih dari 2 abad, Principia menjadi dasar perkembangan fisika modern dan membuka jalan bagi kemajuan di bidang astronomi, teknik transportasi, hingga eksplorasi ruang angkasa. Meski kemudian beberapa teorinya disempurnakan oleh Albert Einstein, karya Newton tetap dikenang sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah sains yang mengubah cara manusia memahami alam semesta.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Terkait dengan kasus yang kemarin sempat jadi KLB ya di Kabupaten Jember, yaitu kasus campak dan juga relate dengan yang Senin lalu disampaikan oleh Gus Fawaid, yaitu soal imunisasi dan bagaimana meyakinkan masyarakat untuk berani imunisasi ya. Sobat K, ini kita dapat satu klarifikasi dan cerita tersendiri ternyata dari Sobat Imawati. Senang banget Alifah bisa dapat sharing kayak gini dari Sobat Imawati. Jadi, kalau berdasarkan observasinya Sobat Imawati ya, sebenarnya yang ditakutkan itu bukan ke imunisasinya. Orang tua atau nenek-neneknya ya aja yang kolot Sobat K. Kalau cucu atau anaknya habis imunisasi panas, itu yang membuat mereka jadi gak mau ke posyandu. Tapi kalau udah ada kasus, baru mereka rame-rame datang. Itu aja masih ada yang menolak. Tapi sudah dikasih solusi ya, untuk yang benar-benar menolak, nanti akan diberikan surat pernyataan, diketahui oleh bidan wilayah, dokter puskesmas, dan juga kepala desa. Jadi nantinya bisa meringankan kader-kader kalau ada kejadian karena tidak diimunisasi. Karena kalau udah ada di wilayahnya kader tertentu, itu bakalan jadi tanggung jawabnya kader-kader ini juga ya Sobat Imawati ya. Jadi kalau memang ada yang gak mau ya, benar sih ini diberikan surat pernyataan, karena vaksin campak ini gratis loh ya Sobat G. Ini vaksin yang luar biasa sih sebenarnya, yang apa ya, luar biasa kontroversialnya juga. Tapi juga semakin kesini juga Sobat Imawati, juga Alifa senang ya, banyak di sosial media juga yang mensosialisasikan secara gak langsung ya, secara gak langsung mereka marketing untuk imunisasi campak juga dengan memberikan tips dan trik untuk bagaimana cara mempersiapkan anak-anaknya yang akan imunisasi. Jadi ketika misal setelah imunisasi anaknya ini badannya panas, udah ada antisipasinya tersendiri, dan itu sudah mulai banyak yang up terkait dengan hal itu. Mudah-mudahan kedepannya inilah ya, apa ya Sobat K, kesadaran masyarakat meningkat ya. Karena kalau udah terkait dengan campak ini, asli deh, ini gak bisa diremehkan. Ini bukan hanya penyakit biasa, benar-benar satu hal yang harus jadi perhatian tiap orang tua sih, khususnya orang tua yang memiliki bayi dan balita. Terima kasih sharingnya Sobat Imawati. Seneng banget Alifa bisa mendapatkan sharing informasi ini dari Sobat Imawati, dan sebenarnya ceritanya masih panjang. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan dengan lancar pada intinya di lapangan ya. Kemudian malam hari ini Mbak Sobat Imawati ini ingin diputarkan lagunya Judika. Alifa udah siapkan yang agak nostalgia ya. Judulnya bukan Rayuan Gombal. Ini waktu masih awal-awal Judika naik, sambil kita nostalgia-nostalgia ya. Kita akan simak azan terlebih dahulu, lalu kita nikmati single dari Judika setelah ini.
1: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar. Berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat isya berikut ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Anda menyaksikan Headline News. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat meninjau langsung lokasi kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu sore. Pemerintah menargetkan api segera padam setelah sisa titik bara tinggal 3,6% dengan dukungan penambahan helikopter water bombing dan penguatan langkah antisipasi kebakaran di berbagai TPA. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan hingga kini total bara api yang membakar TPA Jatiwaringin, Tangerang tersisa 3,6%. Jumhur optimistis kebakaran akan segera padam hingga malam nanti. Menteri Lingkungan

0: iring ya, kita berkomunikasi terus antar pimpinan di Jakarta dengan Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Menteri Kesehatan dan sebagainya. Kita bekerja terus dan alhamdulillah aparaturnya bekerja dengan baik di bawah ini. Dan itu terbukti bahwa dengan kerja keras, bahkan masih ada tuh helikopter di sana bekerja, terus akan datang lagi helikopter untuk memastikan bahwa api itu betul-betul mati. Nah, yang perlu saya laporkan bahwa tadi presentasi dari teman-teman di lapangan, tadinya sekitar 70% daerah ini membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, disuntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya, maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas.
1: Sesaat lagi, satu gol Kylian Mbappe sudah cukup membawa Prancis menyingkirkan Paraguay dan melaju.

News of the Week masih menemani kamu ya Sobat K. Tadi sudah Liva putarkan lagu permintaannya Sobat Imawati dari Judika. Alifa putarkan lagu yang judulnya Bukan Rayuan Gombal. Lagu ini dulu dipopulerkan sama Judika pas awal-awal dia meniti karir setelah jadi juara idol ya. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa jadi mood booster juga untuk Sobat Imawati dan untuk kamu Sobat K yang lagu favoritnya belum Alifa putarkan. Boleh nih sentil-sentil di WhatsApp ya. Di 0811-378-1029 kamu bisa kirimkan lagu favorit kamu untuk Alifa putarkan sampai jam 8 malam sambil kita akan update. Ini kan tadi kita yang pertama bahas soal imunisasi ya. Kemudian di hari berita imunisasi itu disampaikan di hari Senin ya Sobat K. Dan kita beralih ke hari Selasa. Kali ini kita dapat update dari DPRD Jember yang resmi mengesahkan Perda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah atau RIPARDA 2026-2040. Perda ini menjadi pedoman pembangunan sektor pariwisata Jember selama 15 tahun ke depan agar lebih terarah, terintegrasi, dan juga berkelanjutan. Ketua Bapom Perda DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono, mengatakan bahwa pariwisata tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya, serta menjaga lingkungan. Jadi kayak sarana edukasi juga ya Sobat King. Perda ini juga menekankan penguatan desa wisata, pemerataan destinasi, peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan infrastruktur. DPRD juga berharap RIPARDA menjadi acuan utama dalam penyusunan program, penganggaran, hingga kebijakan investasi pariwisata di Kabupaten Jember. Sobat King, mudah-mudahan benar-benar nanti bisa terakumulasi dengan baik ya tempat-tempat wisata di Kabupaten Jember, dan juga nanti benar-benar bisa jadi salah satu pembuka jalan agar perekonomiannya meningkat, literasi masyarakat terkait dengan kebudayaan juga meningkat. Karena belajar budaya itu tidak hanya belajar terkait dengan ciri khas dari suatu tempat ya Sobat K, tapi belajar budaya itu sama saja dengan kita mempelajari dari mana asalnya kita. Setuju gak?

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Kok Free Day? News of the Week. Sorry, Alifa ulangi jinglenya ya. News of the Week. Emang ya, vibingnya tuh masih vibing kayak Free Day maunya, tapi main acaranya itu adalah News of the Week. Jadi kita fokus ya ke News of the Week. Tapi tenang aja, kamu masih bisa kirimkan lagu favorit kamu di WhatsApp kita. Itulah puncak, eko puncak. Kenapa kok vibingnya kayak Free Day? Karena kamu masih tetap bisa kirimin lagu favorit kamu untuk Alifa putarkan sampai jam 8 malam ya. Kali ini kita update untuk berita di hari Rabu kemarin ya Sobat K. Ini juga berkaitan dengan pariwisata. Kali ini pariwisata terkait dengan budaya Sobat K. Di mana pemerintah pusat dikabarkan memberikan kepercayaan kepada Dekranasda Kabupaten Jember dengan mengucurkan bantuan sebesar 300 juta rupiah melalui Direktorat Vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nilai bantuan ini menjadi yang terbesar di Indonesia untuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, Sobat K. Dana ini akan digunakan untuk melatih 50 anak muda berusia 17-24 tahun menjadi pembatik sekaligus calon wirausaha. Selain belajar membatik, peserta juga dibekali keterampilan untuk pemasaran digital hingga pendampingan pembuatan nomor induk berusaha atau NIB. Pelatihan akan digelar nantinya mulai bulan Juli di Desa Pringgondani, Kecamatan Sumber Jambe. Diharapkan Sobat Ki program ini mampu melahirkan generasi muda yang mandiri, melestarikan batik khas Jember, sekaligus membuka peluang kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sumber Jambe ini emang jadi satu desa unggulan ya untuk kreator-kreator batik Sobat Ki asli deh ini. Masih gak ada lawan. Kita nantikan update berikutnya ya, kira-kira bagaimana terkait dengan hal ini, nanti hasil-hasilnya gimana. Kita akan terus berkabar di WhatsApp kita. Sambil udah ada juga yang mengirimkan lagu favoritnya, yaitu Sobat Desi ingin diputarkan lagunya Michael Jackson yang Black or White. Dan ini sudah masuk di backtrack ya, kita dengarkan sekarang.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Berbagai Etnik. Tarian ini menjadi salah satu tarian tradisional paling dikenal di Indonesia, yaitu Tari Saman. Tari Saman merupakan tarian yang aslinya berasal dari dataran tinggi Gayo dan mulai terdokumentasi pada abad ke-14. Tari Saman sendiri sebenarnya merupakan media berdakwah yang memanfaatkan seni tari. Sebelum tarian ini dimulai, biasanya akan ada seorang yang berperan mukaddimah atau pembukaan yang menyampaikan nasihat dan pesan mendalam pada penonton dan pemain tari ini. Selain itu, Tari Saman juga syarat akan nilai-nilai keislaman, sehingga memiliki nuansa dakwah yang sangat kental ketika ditampilkan.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: Selamat malam Sobat Adi dan Rikis, sudah bergabung di WhatsApp kita ya. Ingin diputarkan lagunya. Di awalnya tuh Sobat Adi tuh ingin diputarkan lagunya 911 yang Body Shakin'. Dan Alifa cek lagunya ada, tapi dia di tahun 97. Jadi baru bisa Alifa putarkan di backtrack berikutnya dan udah Alifa siapkan ya. Nanti setelah closing akan diputar setelah ini jadi lagu kelima nih. Di jam setelah jam 8 nanti. Kemudian juga ternyata yang kedua ini pengen diputarkan yang dari Gills, judulnya It's Your Love. Dan setelah Alifa cek di kita itu, kita Gill ini punyanya yang Jill ya, mungkin lebih tepatnya bacanya ya. Jill ini kita punyanya yang 90-an Sobat Adi, jadi masih belum masuk juga lagu yang dikirimkan. Kemudian ternyata di akhir, jujur ya kalau udah kayak gini tuh Alifa ketar-ketir nih Sobat Adi, kayak waduh abis ini ada gak ya lagunya kayak gitu. Dan ternyata di lagu yang terakhir ini ada lagunya, Backstreet Boys, judulnya The One, sudah Alifa siapkan. Jadi ditunggu ya, nanti akan Alifa putarkan khusus untuk Sobat Adi dan Ricky. Mudah-mudahan bisa jadi mood booster malam hari ini ya. Dan juga selamat malam untuk Mbak Adi Rahma, ingin diputarkan lagunya Fabio Asher yang Berjanji di malam hari ini. Oke, akan Alifa putarkan juga karena kebetulan ini adalah list-list lagu terakhir sebelum closing malam hari ini. Semoga juga Mbak Edi Rahmas nanti asa diberikan kebahagiaan, selalu semangat, selalu banyak rezeki juga, selalu sehat dan dilancarkan segalanya ya Sobat K. Sekarang kita dengarkan dulu Hot and Hits berikut ini sebelum akhirnya kita dengarkan lagu-lagu favorit dari Sobat Adi Din Rekis dan juga Sobat Edi Rahma berikut ini.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Terima kasih ya sudah bergabung bersama Liva sampai dengan menjelang jam 8 malam ini. Dan juga tadi untuk playlist-playlist terakhir dari Mbak Edi Rahma, dari Fabio Asher yang judulnya Berjanji, dan juga ada Sobat Adidin Rekis yang akhirnya Backstreet Boys judulnya The One juga sudah Liva putarkan. Tapi untuk yang tadi yang pertama, wait, judulnya 911 yang Body Shakin juga udah Liva siapkan ya, nanti di backtrack berikutnya. Jadi kalau mau menyimak lanjutannya boleh banget, karena nanti akan Liva putarkan lagu yang dari 911 ya. Untuk kamu sobatku yang masih belum diputarkan lagu favoritnya atau masih belum bisa bergabung di K-Free Day hari ini, santai aja. Minggu depan ada K-Free Day lagi di hari Sabtu dan Minggu ya, seperti biasa dari jam 12 siang sampai jam 8 malam sobat K. Kalau hari Minggunya nanti dari jam 6 sore sampai jam 8 malam kita akan juga mix dengan News of the Week seperti yang barusan sudah kita bahas terus ya sobat. Untuk besok, karena besok hari Senin ya, besok kita punya agenda yang seperti biasa lah ya. Kalau hari Senin kita besok akan call dengan BMK KG Jember untuk update perkiraan cuaca besok dan seminggu ke depan. Kemudian juga untuk jam 9 paginya nanti kita akan ada Spektrum Radio Jatim sobat. Dan untuk besok tematiknya adalah tentang fatherless di Indonesia. Fenomena ini cukup ternyata apa ya, kayak fenomena gunung es gitu kali ya, atau mungkin seperti apa. Besok kita akan bahas lengkapnya dalam Spektrum Radio Jatim jam 9 pagi serentak ya di seluruh radio persatuan radio swasta, radio siaran swasta nasional Indonesia sobat K. Jadi stay tune terus, besok kita akan ke perspektif dengan banyak update informasi menarik dan terbaru bersama Alifa juga besok. Jadi stay tune di K Radio. Sampai ketemu besok, satu single dari Peter Pan berikut ini untuk kamu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember. Mungkin

0: Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif sudah siap lagi untuk menemani kamu ya Sobat K. Dan hari ini sesuai dengan agenda-agenda kita yang sudah Alifa spill tadi malam ya. Nanti di jam 7.08 kita bakalan telepon pihak BMKG untuk update perakiraan cuaca terbaru hari ini dan seminggu ke depan. Kemudian Sobat K, untuk nanti di sekitar jam 9 pagi kita akan relay PRSSNI Spektrum Radio Jatim Sobat K. Tematiknya juga menarik yaitu terkait dengan fenomena fatherless di Indonesia. Kira-kira bagaimana selengkapnya dan juga bagaimana kondisi terbaru pagi hari ini Sobat K di hari Senin yang masih libur. Ini tadi kondisi jalan masih lengang banget ya. Tapi kalau di tempat kamu gimana kondisinya? Adakah mungkin event-event tertentu hari ini? Atau mungkin ada insiden-insiden tertentu di perjalanan kamu? Bisa share aja di WhatsApp 0811 378 1029. I promise.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Pagi hari ini cerah banget ya Sobat Kay, seneng sekali deh. Kondisi langitnya tuh bersih gitu loh. Di tempat kamu gimana? Langitnya Sobat Kay indah sekali bukan? Adakah yang sudah mulai keluarin jemuran pagi hari ini Sobat Kay? Yang jemurannya udah diupacarain di luar untuk biar kering Sobat? Adakah yang sudah mulai? Atau mungkin di antara kamu punya kegiatan lain nih hari ini, khususnya di kawasan Puger ya. Kemarin Alifa dapat kabar dari Sobat Imawati kalau di Puger tuh lagi banyak ini, lagi banyak karnaval petik laut Sobat Kay. Karnaval yang memang momentumnya untuk sekaligus merayakan petik laut Sobat. Jadi nanti pas Agustusan ya, fokus Agustusan, dan di Agustus sudah gak ada karnaval lagi Sobat Kay. Mengarah ke kecamatan-kecamatan yang lainnya, dan ini jadi satu strategi daya tarik yang luar biasa sebenarnya ya, sehingga masyarakat jadi lebih tahu dan lebih notice dengan momentum petik laut ini tadi, yang sama masyarakat Puger nih benar-benar dirayakan dengan sungguh-sungguh Sobat, dan ini luar biasa sih, oplos banget buat pemerintah kecamatan Puger. Good morning,
2: Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Bu Yayu, senang sekali akhirnya ada bisa bergabung di WhatsApp lagi bersama Ibu Yayu mengabarkan pagi hari ini untuk Wonorejo Kencong. Ini cerah tapi sedikit mendung. Musim liburan sepi, gak ada anak-anak sekolah lewat depan rumah. Iya, ini jujur ya Ibu Yayu ya, ini Alifa dalam beberapa minggu ini kan soalnya anak-anak sekolah itu ini ya, sudah dari tanggal berapa sih? 22 ya? Dari tanggal 22. Terus ini masuknya tahun untuk yang bulan ini nih baru masuknya tanggal 20 kalau nggak salah ya, untuk masuk pertama sekolah. Ini liburnya hampir sebulan. Jujur Alifa agak merasa kehilangan ketika pagi-pagi tuh nggak rame-rame, nggak ada yang lewat gitu. Jujur agak ganjal ya. Kok ganjal? Janggal. Agak janggal ya Ibu Yayu ya, karena biasanya rame, banyak anak-anak sekolah lewat, kemudian juga biasanya ada seru-serunya ya kalau anak-anak sekolah lewat itu, ada yang macam-macam lah pokoknya di jalanan ini kondisinya ya. Tapi tetap untuk Sobat K, nanti ketika memang sudah momentumnya masuk waktu sekolah untuk anak-anak, harap untuk bisa lebih ditertibkan lagi, lebih diedukasi anak-anaknya untuk berkendara dengan aman kalau memang sudah waktunya, usianya boleh berkendara begitu. Dan ternyata sepinya gak cuma di kawasan Jember Kota aja, di kawasan Wonorejo ini juga sama, jarang sepi, gak ada anak-anak lewat sekolah, anak-anak sekolah lewat depan rumah. Tapi mulai 2 minggu lagi berarti Ibu Yayu, mulai tanggal 20 kayaknya ya, udah mulai nanti akan berlangsung kembali aktivitas belajar, mengajar di sekolah. Jadi kayaknya mulai tanggal 20 nanti udah mulai rame-rame lagi. Sekarang masih pada liburan semuanya Ibu Yayu. Apa kabar juga Ibu Yayu hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya untuk Ibu Yayu dan keluarga. Mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk segala aktivitasnya. Dan apakah mungkin ada momentum jalan-jalan juga nih Ibu Yayu, ngikutin waktu liburan anak sekolah yang sudah berjalan berapa minggu nih Alifa hitung ya? 1, 2, ini minggu masuk setelah 2 minggu nih, ini masuk minggu ketiga. Mungkin bisa di-share juga bagaimana kegiatannya hari ini. Dan terima kasih update-nya, semangat dan lancar selalu juga untuk Ibu Yayu dan keluarga. Untuk kamu juga Sobat Kay, gimana untuk aktivitas kamu dalam 2 minggu belakangan ini Sobat? Karena ini kan masih dalam momentum liburan ya, Alifa penasaran deh untuk yang biasa berlibur nih dalam momentum sebulan ini sudah memanfaatkan liburan kemana aja. Karena jujur Alifa itu suka naik kereta jarak dekat ya. Kalau di Jember itu kan ada Pandanwangi tuh yang bisa mengantarkan kita ke beberapa wilayah lah di Kabupaten Jember, jurusannya Jember Banyuwangi ya Sobat Kay. Sampai Banyuwangi lah bisa tuh naik kereta 8.000 per orang ya. Dan tahu gak sih Sobat Kay, untuk bisa dapat kursi di kereta Pandanwangi. Itu harus bookingnya seminggu sebelum. Jadi ketika kereta itu ada keluar tanggalnya ya, nah di hari itulah kita harus segera booking. Karena kalau kita bookingnya hamin 1, hamin 2, itu udah gak ada. Saudara-saudara Liva yang biasa juga naik kereta 25.000, wait, kereta apa namanya, Liva lupa, Probowangi. Probowangi dari Surabaya Banyuwangi ya, kalau Surabaya Jember kan 25.000 ya. Nah, itu ya Sobat K, udah gak ada sampai tanggal berapa ya? Kalau gak salah sampai tanggal 20, sampai tanggal 16, 17 tuh udah gak ada tiket itu, tiket kereta Probowangi ini. Karena setinggi itu atensi dan juga fokus masyarakat untuk berlibur, dan luar biasa sih ini untuk PT KAI kayaknya lagi panen besar. Tapi di samping itu Sobat K, kamu juga bisa berkabar terkait dengan tempat-tempat mana sih yang udah kamu kunjungin dalam liburan ini di WhatsApp kita seperti biasa di 08 11 378 10 29.
0: Hits music era 80-90an. Dengarkan di Hey Backtrack.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Good morning.
3: Sound of Knowledge.

0: Kay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kay Perspektif masih menemani kamu ya, Sobat Kay. Dan juga selamat pagi untuk Sobat Krisno. Ini gak pernah absen untuk update informasi dan juga berkabar ke Kay Radio ya. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Sobat Krisno dan keluarga. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran untuk aktivitasnya hari ini. Kesehatan juga untuk Sobat Krisno dan juga keluarga. Kemudian juga untuk Ibu Yayo masih bergabung. Masih bergabung dengan kami ya pagi hari ini, Bu Yayo. Tadi kan Alifa sempat nanya nih, untuk musim liburan ini diisi dengan apa sama Ibu Yayo? Apakah juga ngikutin euforianya untuk libur panjang tahun ini, Sobat Kay? Dan ternyata dijawab oleh Ibu Yayo, liburan ini acaranya tetap di sawah, nemenin bapak dan anak ngopeni padi. Yang liburan hanya anaknya yang jadi guru. Wah, ini kebetulan ya, ketika jadi guru itu biasanya memang ngikut juga. Tapi di awal-awal, biasanya di awal-awal liburan itu masih belum libur. Kemudian masa penerimaan siswa baru itu juga biasanya ada sebagian guru yang masih standby juga di sekolah. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Ibu Yayo dan keluarga. Dan juga alhamdulillah ini Ibu sehat dan semangat pagi sambil dengerin radio, Kay Radio kesayangan sejak tartil Quran tadi. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Yayo atensinya untuk Kay Radio. Kita juga senang sekali bisa selalu terhubung dengan Ibu Yayo. Mudah-mudahan selalu bisa Kay Radio ya, menemani keseharian Ibu Yayo dan juga keluarga. Dan juga apalagi kalau acaranya di sawah nih, Ibu Yayo ya, nih hari-hari ini kan cukup cerah nih, cukup apa ya, ini masuk musim tanam lagi gak sih Bu Yayo ya? Ini mungkin bisa dikabarkan juga untuk kawasan sekitar Wonorejo Kencong, bagaimana kondisi pertaniannya? Ini jadi satu hal yang menarik ya. Apalagi nih Bu Yayo, beberapa waktu lalu kan ada beberapa daerah yang dikabarkan itu berpotensi atau terancam mengalami kekeringan untuk musim kemarau tahun ini. Mudah-mudahan untuk area persawahan di Kencong aman semua ya. Apalagi ini saat ini yang diopeni adalah padi. Mudah-mudahan nanti menghasilkan yang maksimal dan memberikan manfaat seluas-luasnya. Sekali lagi terima kasih sharingnya Ibu Yayo. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Dan juga sobatku, untuk kamu yang hari ini nih juga mungkin punya kesibukan yang biasa kamu lakukan dan sebenarnya sama aja gitu ya, tetap aja gitu, kira-kira bakalan seperti biasanya. Tapi ada hal yang menarik dari situ yang bisa kamu share, kayak yang sudah Ibu Yayo sampaikan tadi. Ternyata kesehariannya ini ngopeni padi, bener-bener seri, bener-bener asik banget ini, asli kehidupan pedesaan ya Sobat Ki. Apalagi pagi-pagi dengan udara yang begitu cerah, terus nanti siangnya makan di pinggir sawah, bawa nasi, lauk ikan pindang sama sambelan dan kulupan-kulupan. Beh. Kenapa Alifa bisa sebut? Karena Alifa juga pernah. Jadi seru banget Sobat Kay. Ada mungkin yang juga punya experience yang sama atau mungkin dengan kesibukan yang sama, bisa share juga ya di 08 11 378 10 29.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: K-Perspektif masih menemani kamu Sobat K pagi hari ini. Dan Alifa ada kabar segar ini Sobat K terkait dengan program pemerintah unggulan yang sekarang tuh sudah mulai berjalan di beberapa tempat ya. Di Provinsi Jawa Timur juga sudah mulai berjalan di beberapa kabupaten, salah satunya Blitar. Kalau di Jember sih masih, Alifa masih belum kelihatan ya jujur. Tapi kalau di antara kamu ada yang sudah notice, ada yang sudah terlaksana, koperasi Desa Merah Putihnya ini bisa di-share juga ke kami ya Sobat K. Itu lokasinya ada di desa mana, kecamatan mana gitu ya. Karena ini kita dapat kabar dari KDMP di Kota Blitar Sobat, ini ada update terkait dengan honorariumnya Sobat di sana. Ada kabar bahwa pada sejak hari Kamis lalu tanggal 2 Juli ini sudah dilakukan pencairan gaji perdana untuk para pekerja Sobat K. Sehingga ini sebelumnya kalau di sana itu sempat ada kekhawatiran, kok nggak ada kabar gajinya berapa. Ternyata dari tanggal 2 kemarin ini sudah ada pencairan Sobat K. Ada salah satu petugas gerai KDMP di Kota Blitar, Ine, yang mengaku sudah menerima gaji pertamanya setelah bekerja selama sekitar 1 bulan di KDMP. Dan dia tugasnya adalah menata dan mendata barang di gerai. Dia menerima upah sebesar 1,3 juta rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh Ina di hari Sabtu kemarin, tanggal 4 Juli 2026. Ina mengaku besaran gaji yang diterimanya masih berada di bawah UMK Blitar. Tapi bagi dia yang sebelumnya bekerja sebagai pekerja lepas, penghasilan tetap setiap bulan ini sudah cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari Sobat K. Nah, kalau dari yang sudah pernah kamu tahu Sobat di Jember atau mungkin di kawasan Banyuwangi, tapal kuda sekitarnya, adakah yang sudah beroperasi dan mungkin sudah menerima gaji juga? Bisa di-share ke WhatsApp kita ya di 0811 378 1029. Siapa tahu ini juga bisa menggugah masyarakat di Kabupaten Jember untuk join KDMP.

Tengah Blanyes, pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir, pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Direktorat Samapta Polda Metro Jaya menggelar kegiatan berbagi makanan gratis di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Ratusan porsi makanan dibagikan kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi, mulai dari warga, pengemudi ojek online, hingga petugas yang sedang bertugas di kawasan Bundaran HI. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Bayangkara ke-80. Suasana akrab terlihat saat personel kepolisian menyapa dan menyerahkan langsung makanan kepada warga. Polda Metro Jaya menyebut kegiatan sosial seperti ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kedekatan Polri dan masyarakat. Tidak hanya melalui tugas menjaga keamanan dan ketertiban, namun juga lewat aksi nyata yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. Kegiatan ini berlangsung aman dan tertib serta diharapkan dapat memberi manfaat sekaligus mempererat hubungan Polri dan masyarakat.

0: Bisa mengenai headline news, untuk saat ini Anda bisa menyaksikan headline news berikutnya satu jam dari sekarang. Saya, Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Good morning.
1: Sound of Knowledge.